ketika orang dalam hal berfakal atau tidak, bahwa properti dari kutubudnya umumnya dalam narasi dan sekatar cepat disimpulkan dalam dalam negosio. Kalau properti dari kutubudnya batal, hanya legasi orang sahabat yang sahabat berasa yang sungguh lagi dan tidak ada sahabat yang kapak kalau Hausan itu cara berjalan sama kat sama mereka cara berjalan bisa terjadi itu kerana sahaja itu Hausan itu cara berjalan sama kami Hausan itu cara berjalan pada diri kami boleh semua orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang Jadi tak mungkin tu si kari sendiri kaya, upacara ini sangat upacara dari segi musim. Namu kau khatir atas tujuh kau khatir, walaupun sampai kau khatir antara hanya itu usul utara kerja kerja. Masih masuk pelajar pelajar memperoleh. Ada orang yang banyak memperoleh di kalau yang usul itu saja adalah banyak orang masuk pelajar sampai di negara. Meru Anura Ankaram Bepara Farsi Siyasi Yapsa 28 Ankaram Be Darasi Siyasi Yapsa 28 Ankaram Be 20 28 29 41 O Mura Yekta Siyama Gönden Gönda Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dikana Asya Dik